0: ini kan dulu itu bathroom
1: ruiru. Oh, kira tengku.
0: Ah, bathroom kamu tuh yang takut dampe nangku. Tapi lagi nyari yang mari lah, tapi lah ikong.
1: Iku yang muntuh ada nyoba.
0: Oh, teh, dari ningko.
1: Nih asara.
0: Asara embi.
2: Nchuko sonde tumatatu mwanka juma kwa mbele ya dainya siya rokiri mwanka dainya anyasi ya modenya toru tengogeshi ya to tugweretwe
3: Meru FM Ngwataniro yetu kajugetu Meru FM Ngwataniro ya Amir Ruru irwe mboroeda.